0: Oui, ata
1: ja frenwat. Sekrenska. Dai sekfa lozramu.
0: Aseren hawai. Kulu negarat ka habret zmelo hons. Ana frenmat.
1: Zramu habret diu. Dai sekfa.
0: Ana kredan tahma negar kulu gin bezu.
1: Dahan sa. Tawhidik ta negar nbersi wa zakana.